0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bensin 52. Nah ini arah dari Keskon menuju ke flyover rame lancar aja, begitu juga dengan sebaliknya, tapi gak seramai hari biasanya. Ya, vibe-nya lagi-lagi hari Minggu ya. Kita cek lagi di Madani deh, nih di Lovinain. Wow, tiba-tiba kameranya jadi kayak tahun 70-an nih. CCTV-nya mendadak jadi hitam putih, jadul banget nih ya. Dari arah Glail menuju ke Seipanas begitu, sepi banget nih kelihatannya ya. Tapi dari Batang Setan menuju ke Glail lumayan, lumayan ada beberapa kendaraan, tapi gak rame juga sih ya. Kita cek lagi di Casablanca, puncak kemacetan biasanya ya setiap pagi. Ini lengang banget nih, terbukti ya, berarti hari ini banyak yang libur. Ya kan, tanggal merah ya, biasanya kalau orang-orang nggak libur ini udah rame pasti, pasti udah pada macet-macet nih di sini ya. Kita cek di Pura, coba mana tahu kan rame. Enggak, ternyata malah agak lengang ya kendaraan pagi hari ini. Berarti banyak yang ikut tanggal merah, syukurlah ya. Udah tanggal merah berarti tanggal merah tapi libur, itu berarti bener berarti ya. Tapi kalau tanggal merah nggak libur, nah itu hitung lembur harusnya ya. Nah ini di Simpang Kuda juga terlihat lengang nih ya, satu-satu aja kendaraan. Kita cek lagi di Dang Anom, sama ya, jalannya juga lumayan, terlihat ada beberapa kendaraan lah, nggak seramai hari biasanya. Coba kita cek dari Temenggung, ini lumayan rame ya. Ternyata banyak juga yang nggak libur kayaknya, yang arah Batu Aji ini lumayan rame ya. Kendaraan ada berapa gitu ya. Coba kalian info deh di area yang biasanya macet, yang biasanya tiap pagi kalian lapor, kak Bukit Daeng macet, kak BSK macet. Nah coba hari ini gimana, boleh lapor ya apakah macet juga gitu. Berarti terbukti warga Batu Aji tidak mengikuti tanggal merah ya. Tapi coba kita cek nanti ya, kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

It's Megan Trainor getting gold. Mampro 2 masih di Spada edisi hari ini, hari libur ya. Karena banyak banget yang sepi ya, beberapa tempat yang tadi kita cek CCTV-nya Mampro 2 juga sepi banget nih, gak ada yang mention kita nih, biasanya lapor min gitu ya. Tapi ini sepi banget, mungkin pada libur atau pada masih tidur kali ya. Tapi ternyata gak semua yang libur sih, ada juga beberapa yang masih beraktivitas seperti sekolah di sebelah nih. Tapi mereka pada pakai baju bebas sih, gak sekolah, kayaknya lagi latihan mau pementasan begitu lah ya. Tapi banyak banget siswanya yang memang datang ke sekolah gitu, tapi udah pakai baju bebas. Lucu juga ya, kirain ada perayaan apa tadi, ternyata mereka kayak rehearsal gitu deh guys ya. Sekolah di sebelah. Sekolah kamu gimana, libur atau enggak nih hari ini ya? Enak banget nih, ada yang planning mau jalan-jalan kemana nih? Kan long weekend banget ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Seru banget nih, kamu bisa berkabar. Apa nih ya, rencana kamu, planning kamu untuk long weekend kali ini nih, Mampro 2. Nanti juga bakal ada long weekend lagi di tanggal 27 ya. Lebaran Idul Adha tuh ya. Wah, pokoknya bulan Mei ini full dengan long weekend kayaknya, Mampro 2. Kamu bisa berkabar ya, kira-kira sarapan apa di hari libur ini begitu, atau mungkin kondisi jalan yang kamu lalui sesepi apa, biasanya kan mengeluh macet di sana sini ya. Nah, pagi hari ini kamu bisa agak santai di perjalanan karena jalan agak lengang ya, beberapa yang tadi kita pantau dari CCTV tempat Pro 2. Tapi gak tahu deh tempat kamu apakah ada yang macet begitu di hari libur ini, bisa berkabar via DM di @pro2batam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman Pro 2. Nah, ini ada kebiasaan yang bikin kamu awet muda. Katanya mengkonsumsi kopi dan juga rutin makan buah ini bisa membantu menjaga sel tubuh tetap sehat lebih lama. Masa ya? Jadi ini penelitian terbaru menemukan pola makan kaya polifenol berkaitan dengan resiko penuaan sel yang lebih rendah. Dilansir dari The Guardian, penelitian ini dipresentasikan dalam European Congress and on Obesity dan melibatkan lebih dari 1.700 orang dewasa di Spanyol. Nah, memang penelitian dari University of Navarra ini mengamati panjang telomer peserta dari 2008 sampai 2015 begitu. Jadi penelitiannya enggak main-main ya. Jadi penelitian menemukan asupan polifenol tertinggi memiliki resiko 52% lebih rendah mengalami telomer pendek dibanding mereka yang paling sedikit mengkonsumsi polifenol. Polifenol sendiri bisa ditemukan di buah beri, apel, kopi, teh, dan kakao. Jadi konsumsi kopi dalam jumlah sedang 1 cangkir per hari ini dikaitkan dengan resiko telomer pendek 26% lebih rendah dibandingkan orang yang tidak minum kopi. Sementara itu kopi konsumsi 4 hingga 5 porsi buah ya per hari ini dikaitkan dengan resiko lebih rendah juga nih ya. Jadi kesimpulannya kalau kamu setiap harinya konsumsi kopi tapi ya tanpa gula, krim dan sebagainya ya, benar-benar kopi gitu sama air ya, ini katanya bisa lebih awet muda katanya sih ya. Tapi gak tahu juga nih, tapi ada penelitiannya nih Man Pro 2. Tapi ya memang harus seimbang semuanya ya. Jadi jangan hanya kopi aja dibanyakin tapi malah gak makan nasi, kan bahaya. Nanti kena lambung lagi, kan orang-orang bilang gitu ya, harus makan dulu nih sebelum minum kopi. Nah gitu, jadi memang sewajarnya aja sesuatu yang berlebihan pasti berdampak buruk tentunya gitu. Jadi gak ada salahnya kayak ngikutin kayak minum kopi tapi gak pakai gula, gak pakai krim dan lain-lain begitu. Jadi bener-beneran kopi aja kita untuk mendapatkan khasiat kesehatannya. Sama konsumsi buah dan sayuran juga penting emang Pro 2. Pasti kamu yang apa namanya mager gitu ya, biasanya jarang makan buah dan jarang makan sayuran ya. Kayak aku aja tuh kalau buah gak dikupasin dulu males sekali kayaknya mau makan gitu ya. Enaknya yang udah dipotong-potong, udah dingin di kulkas, enak tuh langsung makan gitu ya. Kamu bisa juga sih bikin triknya. Jadi kalau kamu yang malas makan buah, coba deh sediain satu hari buat fruit prep ya. Jadi buahnya itu udah dibersihin, udah tinggal makan, hanya masukin kulkas. Pasti cepet habis. Karena biasanya kita males makan buah itu kupasnya lah, bersihinnya lah ya kan. Jadi dikupasin dulu semuanya, dibersihin, taruh kulkas. Nah jadi pasti ketika buka kulkas ada buah, makan, comot deh. Nah itu bisa membantu kamu memenuhi kebutuhan serat ya setiap harinya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pada edisi hari ini 14 Mei 2026 nanti kamu bakal temenin sama Denok ya. Besok kita ketemu lagi di Spada ya, tapi ini gak sendiri tentunya. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Selamat liburan ya. Buat kamu yang lagi long weekend, buat yang biasa-biasa aja, kayak gak ada kejadian, kayak gak ada tanggal merah, tetap bekerja seperti biasa, tetap semangat mencari cuan ya. Aki pamit.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo. Me. Me.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: itu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang ya teman Pro 2. Tadi ada satu single dari Tyla featuring Zara Larsson, which she did it again. And we're going to did it again at Pro 2 hit list ya, untuk menerima request-request dari kamu sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi di sini kamu bisa request lagu kesukaan kamu ya Wak ya, langsung dikirimin aja tuh requestnya ke line interaktifnya Pro 2 di 0811 6915502 untuk WhatsApp, atau boleh juga kalau kamu mau joinnya di Instagram, jadi tinggal DM aja di @pro2batam, oke? Okay? Aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 untuk Pro 2 hit list. Jadi bisa selo, bisa sekarang, bebas sih ya, kalian bisa request lagu kesukaan kalian sambil nemenin di cuaca yang tumben panas hari ini ya, atau karena memang belum hujan aja kali ya Wak ya. Oke deh, aku tunggu request kamu sambil kita chill out dulu kali ya. Ada satu single dari Pusakata dengan Ruang Tunggu. Enjoy this one and I'll be back soon after the break guys.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Pro 2 tadi ada Lomba Sihir dengan ribuan memori dan masih di Pro 2 Hitlist yang ternyata hari ini tanggal merah ya Wak ya. Pantesan tadi aku nyampe kantor kok parkiran sepi ya gak sih? Terus kok pada pakai baju bebas gitu. Dengan PD-nya dan bangganya aku masuk kantor hari ini pakai seragam lengkap. Ya Allah ternyata hari ini tanggal merah. Sudah kabur soalnya batas antara tanggal merah dan tanggal hitam ya. Hari ini ternyata adalah libur nasional ya guys ya, dalam rangka kenaikan Yesus Kristus. Begitu ya. Besoknya cuti bersama nih teman Pro 2. Ya. Mana udah pakai seragam lagi akunya. Tapi selamat merayakan ya untuk teman-temanku semuanya yang hari ini mungkin lagi pada persiapan ibadah ya teman Pro 2. Dan juga speaking about tanggal merah juga, berarti ini lagi guler-guleran di rumah dong. Harusnya ini jam-jamnya mager gak sih Wak? Setelah pagi hektik gitu, biasanya jam-jam segini udah kelar rutinitas pagi kan, udah agak-agak mulai ngantuk gitu ya. Antara bingung mau jalan sekarang atau nanti gitu, cuaca panas pula. Jadi makin mager gitu ya teman Pro 2. Request aja mendingan, temenin aku nih biar aku gak gabut ya. Yang salah kostum nih teman Pro 2, ya Allah untung gak banyak orang ya. Jadi kayak ya udahlah, terima nasib aja. Aku nunggu request kamu ya di 0811 6915502 atau di Instagram juga boleh di @pro2batam ya teman Pro 2. Nah, oh iya ini ada request sudah masuk, ada dari Mon. Halo Mon, selamat pagi menjelang siang. Pagi kamu request lagu Salma yang terbaru yang Hacu. Makasih kakak. Oke. Hacunya sudah aku siapin, tinggal diputar aja ya. Terus di WhatsApp juga sudah ada yang masuk, ada dari Rini. Halo Rini, selamat pagi juga. Kak pengen denger lagunya Marshmello featuring Jonas Brother with Live Before You Love Me. Okidoki, baiklah. Sambil menunggu request-request yang lain, kita cicil dulu yang satu ini. Dan aku bakal balik lagi nanti dengan request kamu. Keep it posted di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dengar istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di santai siang barengan aku ya teman Pro 2. Bagaimana kalian pada ngapain nih hari ini tanggal merah ya Wak ya? Tanggal merah yang cuacanya mendukung banget untuk rebahan ini ya. Udah hujan di Batam Center nih. Apakah daerah kalian juga hujan guys? Bisa kasih tahu ya, kita bisa kasih tahu update sama-sama ya teman Pro 2. Nah ini untuk santai siang sendiri aku masih punya 1 jam ke depan. Kita masih bakalan bahas apa-apa aja yang lagi rame ya teman Pro 2 ya. Baik itu yang lagi rame dibahas di sosial media maupun juga yang lagi rame tentang entertainment update. Baik itu tentang film ataupun tentang musik gitu ya teman Pro 2. Nah ini ada kabar yang cukup

ya, teman Pro 2. Dan kita kasih update dulu ya. Sebentar ya. Jadi kan kalian kalau udah ngikutin ya teman Pro 2 mengenai kasus yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim, kan akhirnya udah ketok palu tuh. Akhirnya kan dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management atau CDM. Nah, jaksa juga menuntut uang pengganti sebesar kalau nggak salah 5,6 triliun rupiah, subsider 9 tahun penjara. Jadi ini cukup apa ya, membuat banyak orang juga shock juga ya dengan tuntutannya gitu ya guys ya. Jadi setelah sidang pembacaan tuntutan tuh ada beberapa hal yang terjadi ya. Nadiem kelihatan cukup terpukul ya guys. Dan dia juga sempat nangis dan mengaku kecewa karena merasa sudah bekerja untuk negara. Nah, momen ini juga makin jadi sorotan ketika beberapa driver ojek online ikut memberikan dukungan di ruang sidang gitu. Nah, jaksa juga menilai guys, dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Dalam persidangan juga disebutkan bahwa ada peningkatan kekayaan Nadiem yang dianggap tidak seimbang dengan penghasilan sah yang dimiliki gitu. Dan selain itu, jaksa juga menganggap sikap Nadiem selama persidangan itu berbelit-belit sehingga menjadi salah satu hal yang memberatkan tuntutan. A little bit fishy, but this is what happened ya guys ya. Jadi kasus ini langsung memancing reaksi publik. Ada yang menilai hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apalagi menyangkut dana pendidikan. Tapi ada juga yang merasa kasus ini penuh kontroversi karena Pak Nadiem dikenal sebagai sosok yang membawa banyak perubahan di dunia pendidikan digital Indonesia. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah pejabat publik memang harus bertanggung jawab penuh atas semua kebijakan yang dibuat saat menjabat? Atau menurut kamu tuntutan 18 tahun ini terlalu berat nih teman Pro 2? Tapi gimana ya kalau kayak gini tuh dilematis ya. Hukum memang harus tegas, tapi apakah dalam kasus ini masih perlu dibuktikan lagi guys? Yang jelas kasus ini jadi pengingat kalau kebijakan besar, apalagi yang menyangkut pendidikan dan uang negara, pasti bakal terus diawasi publik gitu ya. Jadi kita tunggu aja gimana keputusan hakim nantinya ya, apakah akan ada banding setelah ini. Karena sampai saat ini tuh masih belum vonis akhir ya, kayak masih tuntutan gitu loh guys. Jadi kita lihat aja bagaimana perkembangannya nanti. Aku sih berharapnya hal-hal yang seperti ini gitu ya, kayak tuntutan atas korupsi benar-benar tegas, setegas dan seterang di kasus Nadiem Makarim ini juga berlaku kepada kasus-kasus korupsi yang lain gitu ya teman Pro 2, yang bahkan merugikan masyarakat secara langsung gitu ya teman Pro 2, yang bahkan nilainya bisa sampai mencapai ratusan triliun gitu. Itu kan banyak gitu ya, tapi somehow ada beberapa kasus yang sudah putus, ada juga yang masih dalam proses. Pokoknya kita sebagai publik, tugas kita adalah mengawasi ya teman Pro 2 ya, dan juga melihat kontrolnya seperti apa, dan juga nanti kita lihat update-nya seperti apa mengenai kasus ini ke depan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Nah, permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa." Dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng sama Yudis kamu di jaga malam hari ini. Jadi hari pertama long weekend, tutup, banyak yang tutup ya hari ini karena memang tanggal merah. Besok masih pasti diperkirakan masih banyak yang tutup, kecuali yang mungkin cuti bersamanya tidak ikut libur ya. Tapi banyak yang long weekend sih kayaknya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Eh tapi hari ini ada yang masuk tadi kayaknya ya. Ada beberapa yang masuk, hari ini aku juga masuk sih, kita ke penyiar juga masuk ya. Tapi maksudnya di sektor-sektor lain yang biasanya libur gitu, ada yang masuk ternyata teman Pro 2 itu, walaupun tanggal merah. Besok mungkin lah lebih banyak yang masuk daripada hari ini. Anyway, tapi mudah-mudahan kamu sehat-sehat dengan cuaca yang kayak gini teman Pro 2. Hujan deras banget tadi siang, walaupun gak terlalu lama ya. Mudah-mudahan gak sempat banjir di tempat kamu, aman-aman aja. Dan yang pasti harus pinter-pinter jaga kesehatan karena cuaca bolak-balik kayak gini, panas, hujan deras, panas lagi, hujan deras lagi gitu. Dan kita gak bisa prediksi, walaupun ada perakiran dari BMKG, tapi kita tiap pagi kita kasih tahu gitu. Cuman ya biasanya agak meleset lah teman Pro 2. Dan nanti aku masih bakal balik lagi dengan banyak informasi buat nemenin malam hari kamu. Tapi habis ini kita dengerin dulu ada satu lagu dari Salpria dengan Foto Kita Blur.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Teman produser, selamat malam. Tadi ada lagu dari Justin Bieber dengan That's Love. Emang udah jadi bawa apa sih gitu ya. Eh teman produser, kamu udah tahu belum sih ada HP Android yang bisa dipakai untuk sharing file via AirDrop? Sudah bisa sekarang. Jadi mungkin ini udah ada yang tahu dari beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu ya. Atau mungkin kamu yang sudah beli flagship Android terbaru, biasanya itu sudah ada dukungan ini. Tapi ini ada list lengkapnya sih dari Google, HP Android apa aja yang bisa mendukung AirDrop via Quick Share. Walaupun namanya Quick Share ya, kalau kamu mau kirim data dari Android ke iPhone kamu, itu bakal nanti di iPhone-nya tulisannya apa kamu udah AirDrop dari ini. Nah gitu, ini udah bisa connect nih. Paling dulu susah banget kayaknya ya. Padahal kan dari dulu udah ada fitur Bluetooth gitu, tapi si Apple bikin ya jaringan sendiri yang pakai Bluetooth juga tapi namanya AirDrop, katanya sampai sekarang kan, sampai sekarang masih memang terjamin lah ya, speednya oke. Nah ini sekarang udah bisa lewat Android juga. Nah kalau dari 9 to 5 Google, ini dukungan AirDrop di Android itu sebelumnya itu udah ada di perangkat kayak seri Pixel 10 dan juga Galaxy S26. Dan Google mengkonfirmasi juga dua perangkat lain yang sekarang sudah compatible. Apa itu? Kalau kamu punya Google Pixel 8a, ini udah bisa. Atau kamu punya Oppo yang Find N6, N6, itu juga bisa teman Pro 2. Dan segera katanya ya, ada beberapa list ini lumayan panjang sih ini, yang bisa dapat dukungan Quick Share itu. Rata-rata kalau aku lihat ini adalah HP-HP flagship juga memang sih teman Pro 2 ya. Karena memang sekarang tuh difokusin ke flagship dulu. Dari Samsung, ada lineup Galaxy S dari S24. Sampai 25 itu semua modelnya bisa mendapatkan fitur ini nanti menyusul. Terus kalau kamu punya Galaxy Fold dan Flip atau 3 Fold Galaxy Z, ini bisa semua. Jadi dari enggak semua sih, dari seri 6, Flip 6, Fold 6, Flip 7, Fold 7 itu bisa. 3 Fold juga bisa dapat ini nanti Quick Share, tapi masih nunggu. Kalau Oppo, selain Oppo Find N6, kalau kamu punya Find X8 atau X8 dan X8 Pro, ini bisa. OnePlus kebagian juga, tapi harus OnePlus 15 sih teman-teman, OnePlus 15. Terus Honor, ini gak tahu kalau di Batam atau di Indonesia mungkin gak terlalu banyak yang pakai Honor kayaknya ya. OnePlus juga mungkin tech enthusiast aja yang tahu, kalau untuk consumer lover kayaknya gak terlalu banyak yang tahu merek-merek ini. Honor, Honor Magic V6 sama Magic 8 Pro ini bisa pakai itu juga gitu. Nah ini jadi pertanyaan, Pixel 8 dan Pixel 8 Pro itu masih belum masuk daftar dari Google itu. Padahal spesifikasinya itu sama kayak Pixel 8a. Kenapa? Nah, nggak tahu ya teman Pro 2. Kita ya nggak tahu strateginya Google mau diapain nanti. Yang jelas, kalau kamu mau coba teman Pro 2 untuk mengirim data, atau mungkin kamu sudah punya device-nya yang tadi aku sebutin, mau ngirim-ngirim data, ngirim-ngirim file ke teman kamu yang pakai iPhone, itu udah gampang banget. Fiturnya namanya Quick Share kalau di Android-nya. Itu nanti ke iPhone-nya langsung receiving kayak AirDrop gitu. Jadi orang bilang kemarin kan, wah Android sekarang udah bisa AirDrop ya? Quasi AirDrop sih kayaknya ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. He said, tell me a story.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. No matter what, no matter what, you got.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu merek Ugreen gak sih? Selama ini lebih banyak dikenal dia bikin peripherals buat smartphone ya, kayak kabel charger, terus juga kepala chargernya gitu. Pokoknya macam-macam peripherals buat smartphone yang kita tahunya kan. Tapi ternyata pabrik asal Cina ini, merek asal Cina ini meluncurkan monitor portable baru namanya AP16 atau AP16 di China. Besarnya sama kayak namanya ya, 16 inci, resolusinya 2,5K teman Pro 2. Refresh rate-nya tinggi 165Hz. Betul, kalau kamu sudah memprediksi ini adalah monitor yang diproduksi untuk gaming. Karena memang dari Gizmo China bilang juga, monitor ini harganya itu sekitar 4 juta dan ada di platform online mereka gitu. Jadi ini monitor portable kalau dari Ugreen bilangnya. Masih pakai panel IPS 16 inci resolusinya, 2,5K itu 2560x1600p pixel. Spek rasionya 16:10, jadi agak lebih luas ya. Kalau kamu layar standar tahunnya kan 16:9, nah ini agak lebih luas sedikit lah ya. Refresh rate-nya tinggi cuy, 105Hz. Dan mereka sih janjinya bisa menghasilkan tampilan yang lebih mulus waktu dipakai bekerja atau main game. Kecerahannya tuh 500 nits, kontrasnya 1200:1. Ini cuman monitor aja kayaknya yang suka ngulik kayak gini ya. Dan sama kalau nyari untuk kerja, biasanya nyari orang tuh warnanya. Dari sRGB-nya katanya 100%, kedalaman warnanya 10 bit, ada teknologi ya, katanya 8 bit plus FRC, aku juga gak tahu tuh apa ya. Tapi jelas teman Pro 2, mereka bilang ini sudah oke, sudah bisa untuk produktivitas, apalagi buat kamu yang mungkin ngedit-ngedit konten, yang harus foto, video, color grading yang warnanya harus sesuai gitu kan. Ini tidak bisa dipungkiri memang harus punya monitor yang bagus, yang reproduksi warnanya tuh bagus. Ini gak bisa beli monitor-monitor biasa-biasa. Karena begitu dicetak nanti atau diproduksi, ditayangin di misalnya LED atau mungkin HP yang punya layar lebih bagus, lebih akurat reproduksi warnanya, itu bakal off banget, kerasa. Kok warnanya agak aneh gitu. Itu makanya orang-orang yang punya monitor mahal biasanya kalau gak memang untuk main game, ya itu untuk produktivitas yang berhubungan dengan warna. Coba lihat deh, teman-teman kamu yang desainer, itu pasti investnya salah satunya ke monitor. Nah ini si Ugreen katanya menghadirkan itu, portable. Harganya lumayan 4 juta ya. Untuk ukuran segitu 16 inci ya kurang gede sih kayaknya menurut aku ya, 16 inci. Iya gak sih? 16 inci 2,5K. Padet banget sih tapi itu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: seatbelt atau sabuk pengaman. Salah satu fitur keselamatan pada kendaraan yang sudah ada sejak awal abad ke-19. Tidak menjadi fitur keselamatan wajib pada pesawat hingga tahun 1930 dan tahun 1950 pada mobil. Seatbelt atau sabuk pengaman juga mengalami beberapa perubahan desain sampai ke desain yang kita kenal saat ini, sabuk pengaman 3 titik, yang dirancang insinyur pabrikan Volvo pada tahun 1959 dan tidak dipatenkan agar bisa dipakai seluruh pabrikan mobil di seluruh dunia. Untuk penumpang pesawat, masih menggunakan sabuk pengaman 2 titik tanpa support pada bahu dan tubuh bagian atas. Model ini dipilih karena keterbatasan ruang pada pesawat dan alasan kenyamanan penumpang lainnya. Pada mobil balap, pilot dan tempat duduk bayi di mobil menggunakan sabuk pengaman 4 titik atau 5 titik. Model ini memberikan perlindungan lebih untuk keseluruhan tubuh. Jadi, sudah pernah pakai yang mana aja nih?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: 102,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Tadi di Vika Alif bareng sama Prinsa Mandagi, teman Pro 2. Waduh, ada yang nyangka gak sih? Kan taunya kalau ngeliatin entertainment ya mungkin gak TV sih, ngeliatin sosial media gitu. Di Vika Alif kan memang terkenal sama Prinsa juga udah lama ya. Prinsa Mandagi ini nama yang baru mungkin dikenal lagi sama anak-anak zaman sekarang ya. Karena Prinsa memang dari dulu tuh udah main musik, dan ini baru kolaborasi lagi. Lagunya lagu Fiera lagi kan dibawain. Nah ini jadi mungkin sesuatu yang baru kali ya. Buat yang gak tahu, Prinsa dulu sama si Jerox juga udah pernah ngeluarin lagu ya, kolaborasi. Jadi kalau udah tahu ya mungkin kita sumuran teman berdua ya. Yang masih belum tahu, baru tahu ini Prinsa, mungkin ya ini anak-anak masih muda-muda. Anyway, teman Pro 2, ini sudah menuju Piala Dunia yang bakal kick off nanti kalau sesuai jadwal di tanggal 12 Juni. Kurang lebih sekitar 1 bulan lagi bakal ada kick off nanti. Dan ini masih banyak kabar-kabar yang beredar soal pemain-pemain yang bakal main di Piala Dunia. Karena belum ada line up resmi dari semua tim, jadi masih banyak perkiraan. Tapi yang udah pasti banget perkiraannya adalah Cristiano Ronaldo masih akan main di timnas Portugal, dan ini adalah Piala Dunia terakhirnya. Ini kenapa aku bilang pasti hampir terjadi, karena tergantung kalau Ronaldo tidak cedera ya. Kalau cedera mungkin tidak akan dibawa untuk Piala Dunia. Tapi kayaknya kalau ngelihat fitness level dia sampai sekarang ya, sama cerita dari teman-teman bekas pemain yang main sama dia tuh, memang dia sangat menjaga tubuh banget. Jadi kayaknya agak sedikit kecil kemungkinan dia bakal cedera dan tidak bisa ikut di Piala Dunia tahun ini. Ini jadi Piala Dunia terakhirnya. Messi juga kabarnya masih akan bermain sini. Terus siapa lagi pemain-pemain yang udah lumayan tua ya main di Piala Dunia tahun ini ya? Neuer kayaknya nggak tahu deh. Manuel Neuer kayaknya nggak main di tahun ini. Kalau main dia juga jadi salah satu pemain yang cukup tua. Terus juga ada Modric. Luka Modric itu bakal main juga. Masih jadi andalan di tengahnya Kroasia ya, karena udah berumur banget ya kurang lebih sama Cristiano Ronaldo. Terus siapa lagi sih? Banyak pemain-pemain yang usianya udah lumayan tua, teman Pro 2, untuk level pemain bola ya, yang biasanya 35 ke atas udah termasuk pemain yang tua. Karena speednya udah mulai nurun, terus juga staminanya udah mulai turun gitu. Harry Kane juga gak muda-muda banget sih, tapi masih termasuk yang angkatan muda lah. Edin Dzeko juga masih main buat negaranya, buat Bosnia. Ya udah 40 39 gitu di tahun ini dia masih membela negaranya. Nah, kita akan lihat gimana ya, karena perpaduan tahun ini lumayan seru. Ada pemain-pemain yang muda banget jadi rising star, dan ada pemain tua yang kita udah tahu, udah ikut beberapa kali Piala Dunia dan udah akrab sama kita. Dan ini juga jadi salah satu yang diperhatikan karena kemungkinan adalah Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo dan juga Messi.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Oi, gimana kemarin tes biasiswa soal negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada gak sih kamu yang langganan HBO Max atau Paramount Plus? Itu sebenarnya satu perusahaan lagi. Jadi kemarin kan Paramount Sky di situ udah mengambil alih Warner Bros Discovery ya, yang di dalamnya termasuk HBO Max juga. Nah ini kan mereka jadi satu grup yang gede ya. Kemarin ada beberapa orang yang berpendapat, ahli-ahli berpendapat, kayaknya ini akan menciptakan monopoli di layanan streaming. Jadi yang lain bakal kalah. Tapi dibantah sama kepala bagian hukum Paramount. Mereka bilang sih ini akan membawa energi kompetitif baru di ekosistem hiburan. Gitu kalau kata mereka. Mereka klaim walaupun mereka bergabung ya, Paramount sama HBO Max, ini gak akan sanggup menyalip OTT lain atau layanan streaming yang lain. Masa sih bener gak sih ya? Soalnya kalau di Amerika sana ini ada langkah anti monopoli, jadi supaya tidak ada monopoli dari satu pihak gitu di layanan streaming, over the air service itu juga dibatasin gitu. Makanya ditanyain nih kemarin waktu Paramount, perusahaan gede, gabung sama HBO Max, akuisisi si Warner Bros Discovery ini kan yang ada HBO Max-nya itu. Ini kan sama-sama gede ya, dua-duanya sama-sama gede, bergabung jadi satu, jadi makin gede kan. Nah tapi kalau menurut mereka sih dari pihak perusahaannya ya, bilangnya tidak akan mungkin bisa menyalip layanan streaming yang lain. Ya, kalau menurut kamu gimana teman-teman? Ini sih kayaknya cuma lip service ya.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

habis ya. Mulai bergeser lagi, ganti ke wired lagi sama Pro 2. TWS atau True Wireless Stereo, berapa tahun belakang ini kan jadi salah satu yang wajib dimiliki tiap orang ya. Seorang tuh pasti beli TWS, at least satu kali pernah beli, ya kan? Mau yang harganya murah, harganya mahal, pasti pakai TWS. Itu juga karena salah satu alasannya adalah di smartphone tuh berubah kan ya, jadi port yang tadinya ada 3,5 mili jack audio itu jadi nggak ada jack audio, jadi kita nggak bisa pakai earphone kabel lagi. Mungkin di rumahnya masih ada yang punya teman Pro 2, jangan dibuang, coba dicek masih bisa dipakai apa enggak, tinggal cari konektornya aja, tinggal aja cari adaptornya aja supaya bisa ke HP kamu. Karena sekarang itu ya tren sudah mulai bergeser lagi ke earphone atau headphone kabel. Jadi Gen Z juga mulai sudah pakai kayak gitu sama Pro 2 di awal 2026 ini. Banyak banget, coba kamu lihat deh, di awal 2026 ini mungkin kalau panutannya artis-artis gitu kan, luar negeri sama dalam negeri juga, banyak yang sudah mulai menggunakan wired phone lagi gitu. Jadi gayanya kalau menurut mereka retro ya. Padahal kan menurut aku tidak retro juga sih ya, enggak jauh-jauh banget. Kita enggak pakai Walkman ya kan, udah enggak ada lagi pakai Walkman, tapi masih pakai kabel, itu lebih nyaman mungkin gitu. Jadi back to old school gitu sama Pro 2. TWS sekarang masih ada, cuman kayaknya penjualan udah mulai menurun. Apalagi kalau sekarang dilihat lebih banyak yang pakai earphone kabel, walaupun colokannya mungkin udah bukan jack audio lagi, bukan 3,5 mili lagi, tapi udah pakai USB-C biasanya. Lightning masih kayaknya nggak ada sih ya. Sekarang ada iPhone baru juga udah pakai USB-C gitu. Jadi mungkin ini sekarang jadi selera sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku TWS masih perlu. Apalagi kalau TWS yang untuk sport, untuk olahraga, yang ada anti airnya biasanya, IP ratingnya itu enak banget. Apalagi kalau bentuknya tuh kan ada yang kadang tuh nyaman banget ya, kita bisa pakai sambil nge-gym, sambil lari gitu. Terus ada fitur noise cancelling juga, walaupun ya kata orang agak berbahaya kalau dipakai di tempat yang rame gitu, takut nggak dengar orang ngomong apa dari luar kan. Tuh. Nah, keuntungannya kalau pakai wired menurut aku adalah clarity-nya. Jadi biasanya kalau pakai kabel itu akan lebih jelas dan suaranya itu jarang banget terputus-putus kecuali kabelnya emang udah jelek. Sama mikrofonnya kan kepisah ya, biasanya gantung di kabel tuh. Itu kalau buat nelpon jelas banget. TWS yang mahal jelas juga, cuman harganya mahal banget. Kalau TWS yang biasa-biasa ratusan ribu kayak kadang tuh masih kurang banget ya untuk kualitas mic-nya. Jadi kayak kembali ke old school, silahkan dipilih sih kalau menurut aku sama Pro 2. Cuman kalau mau ngikutin tren sekarang, Gen Z di awal tahun 2026 kemarin sampai sekarang itu mulai banyak yang berganti ke wired phone lagi. Jadi coba dicari earphone kamu yang masih pakai kabel, atau mungkin kamu beli lagi yang colokannya udah ganti sesuai sama handphone kamu sekarang sama Pro 2, itu lagi tren. Jadi jangan takut dan jangan malu kalau pakai earphone yang ada kabelnya.

0: 105,5 Pro 2 Rebatan, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 sudah mau jam 11 tadi, lampu sorot dari daerah nganterin kita di penghujung jaga malam hari ini. Aku harus pamit dulu, terima kasih sudah stay tune bareng sama aku sini Tomo Pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat menikmati long weekend ya. See you next time and bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tahun perdua ini Radio Republik Indonesia, program 2 bertamu udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali mendengarkan siaran sepanjang hari ini Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Dari Jalan Nabila Tahun nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah, bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bainah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ya, artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bainah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan
sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Dari rri.co.id, Persija Jakarta gagal meraih mimpinya menjadi juara musim ini. Kekalahan dari Persib 1-2 mengukurkan ambisi Rizky Ridho dan koleganya. Persija Jakarta dipastikan finish di posisi ketiga klasemen Liga 1 musim ini dengan jumlah poin membuat Dewata United dan Persebaya sulit mengejar poin Persija. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho meminta maaf kepada The Jackmania usai gagal memenuhi target juara musim ini. Dukungan supporter tetap diapresiasi olehnya. Baginya musim ini penuh tantangan dan pelajaran penting bagi tim. Mereka harus berusaha berkembang demi hasil lebih baik dan dari setiap tahunnya. Sama juang Fabio Calonego tetap menyala hingga akhir musim ini. Dia juga bertekad menutup kompetisi dengan kepala tegak dan bangga.
1: Selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id, BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show mendatang. Pertunjukan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka pada Kamis 14 Mei 2026. Kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi.

0: Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sepada.
1: Selamat pagi Tangan Pro 2. Ya, ini di hari Jumat yang mendung ini ya.
0: Jumat berkah hari ini.
1: Oh iya, Jumat
0: TGIF
1: berkah.
0: TGIF ya. Buat yang lagi long weekend.
1: Oh iya.
0: yang enggak long weekend TGIF juga.
1: Iya, betul.
0: Sudah hari ini menyenangkan ya. Tapi aku suka sih masuk di saat orang-orang enggak masuk.
1: Kenapa kerja. Tuh?
0: Karena ya lebih sepi aja.
1: Nah, iya sih. Iya sih memang.
0: Iya kan.
1: Cuman kayak ngerasa ya ini ya kayak di luar ya orang mungkin ada yang liburan kita masuk.
0: Aku sih tidak berkecil hati karena sudah biasa.
1: Iya. Aku selama setahun itu udah kebiasaan kayak gitu ya.
0: Jadinya tapi kita akan revenge ketika orang-orang bekerja ya. Kita liburan.
1: Nah itu dia. Kan gak ada tuh tiba-tiba kita buat story kita liburan ya yes. Orang pada kerja cari duit ya.
0: Jadi kalau misalnya aku lebih prefer sih kayak mau jalan-jalan atau apa itu enggak di time holiday atau enggak di time orang ya. Rame libur.
1: Ya sih, soalnya satu rame banget
0: yes.
1: Pasti. Terus apa-apa kalau tiket mahal.
0: Yes. Sih. Makanya aku enggak apa-apa kalian libur aja guys sekarang gitu.
1: Kita akan balas dendam dengan liburan kita yang panjang ya.
0: Betul. Nanti minggu depan atau minggu depannya lagi libur lagi?
1: Minggu depannya lagi.
0: Ih, enak kali ya bulan Mei ini.
1: Iya.
0: Banyak liburnya.
1: Banyak liburnya betul.
0: Itu tanggal berapa Idul Adha?
1: 26.
0: 26. Mm-mm. Bukan 27.
1: 26 27
0: ya. 27
1: ya.
0: Terus sambung libur juga lagi kan satu dua, minggu
1: 27,
0: ya.
1: 28 cuti bersama. 31 Waisak.
0: Wah, berderet dong.
1: Iya, berderet. Tapi minggu.
0: Berarti liburnya dari Jumat ya?
1: Iya, dari Jumat.
0: Terbuk tapi yang terlama Jumat. Kayaknya ini minggu ini ya, karena dari Kamis kan liburnya.
1: Lebih lama minggu depan dong.
0: Minggu depan?
1: Minggu depannya lagi yang waktu Idul Adha.
0: Kenapa?
1: Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Oh dari Rabu? Lama banget.
1: Makanya lebih lama itu.
0: Kemana orang-orang ini ya jalan-jalan?
1: Yeah.
0: Kalau kita sih udah ada jadwal ya. Jadwal bekerja.
1: Nah, tapi enak juga kalau masuk subuh-subuh gini. Kan habis itu mau kemana kan enak ya.
0: Iya kan, nah. Sama kayak libur. Makanya aku subuh terus.
1: Aku juga subuh
0: jangan
1: terus.
0: Jangan buka rahasiaku dong. Karena aku pilih subuh ya biar bisa menghabiskan hari ini.
1: Iya, yes, kan lebih enak ya mau kemana udah yes. Kelar kan.
0: Kalau siaran siang kan lama banget tuh
1: lama
0: ya.
1: Lama banget, artinya. Paling lama siang memang.
0: Yes, kalau sore aduh ngantuk banget tuh time sore.
1: Iya, yeah, masih ada tanggungan kita yes. Buru-buru.
0: Apalagi malam tuh. Udah keplot sampai jam 12 malam. Iya kan?
1: Nah, itu dia.
0: Paling enak subuh memang.
1: Paling enak memang subuh.
0: Tapi gak enaknya bangun subuhnya sih.
1: Yeah, tapi kalau morning person it's okay lah ya.
0: It's okay, aku udah jadi morning person selama 2 tahun ini.
1: Iya aku kalau aku dari dulu morning person tapi jadi ya udah biasa aja.
0: Udah biasa ya. Nanti kita punya perkiraan cuaca hari ini yes. Tapi kayaknya sih mendung ya.
1: Iya ini enak banget sih buat tidur.
0: Tadi aku ngeliat ada abang-abang live dia keliling Batam.
1: Oh iya.
0: Baru di jalan dekat Master Stats itu udah hujan weh.
1: Oh.
0: Ya dia kayak hujan rintik gitu dia sambil live sambil bawa kendaraan gitulah aku lihat. Iya,
1: ya,
0: jadi
1: tapi ini berapa hari ini hujan terus ya di sini.
0: Ya kan, jadinya kita tuh dikasih jeda dari musim panas yang panas banget kemarin-kemarin itu.
1: Padahal di tempatku di Surabaya itu panas banget.
0: Oh, masih panas sekarang?
1: Panas, udah panas sekarang. Kemarin hujan kita yang panas.
0: Oh gitu, jadi pindah ya aman.
1: Pindah.
0: Tapi ini belum puncak panasnya loh.
1: Iya.
0: Nanti katanya Agustus ya.
1: Betul.
0: Gonna be scary.
1: Wow.
0: Nanti juga ada informasi apa namanya?
1: Lalu lintas ya.
0: Lalu lintas. Kemarin kuliah sepi banget Batam.
1: Sepi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Agak lengang gitu. Kita lihat hari ini seperti apa
1: yes,
0: ya. Kalian bisa berkabar via DM di @pro2batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

0: 105.5 buat teman-teman terbaik, kamu masih di Spada.
1: Sudah mulai hujan ya.
0: Iya, udah mulai hujan dah. Untung udah beli sarapan.
1: Enak kali hujannya ya. Ya lagi, kalau tadi kita belum beli sarapan nih pasti lama nih datangnya.
0: Lapar yang ada ya.
1: Enak banget makan yang anget-anget sih ya.
0: Iya, cocok-cocok banget nih.
1: Cocok banget ya menu kita itu mie pangsit.
0: Wow, best banget. Nuh, abis makan deh nih sebelahku nih.
1: Jadi lebih berenergi ya. Jadi kalau teman Pro 2 apa nih pilihan sarapannya kalau pagi-pagi?
0: Sarapan
1: tapi
0: pagi
1: bukan hari. Itu loh tema kita bukan ya.
0: Yeah.
1: Cuma mau nanya aja. Terus juga kalau misalnya kalian punya rekomendasi tempat sarapan yang enak gitu, bisa banget mention ya.
0: Betul. Ini kan libur panjang juga ya. Mana tahu kita nanti besok atau kapan kayak abis ini mau cus langsung ya.
1: Yes, kan mana tahu kita mau tukar-tukar selera gitu.
0: Nah,
1: aku
0: dia.
1: Tuh tipikal yang kayak misalnya kalau makan udah enak, udah aku di situ aja.
0: Oh, sama lah kita berarti.
1: Iya kan?
0: Gak mau ganti-ganti. Soalnya ini ya kayak mau uji coba-coba takut zong ya.
1: Takut zong males ya, gitu. Kita kan mau makan enak
0: nah,
1: langsung.
0: Nah, betul. Udah lapar-lapar zong kan aduh kayak mana lah itu ya.
1: Ya, jadi tunggu rekomendasi dari teman-teman gitu ya kan. Sini enak, sini enak. Betul enggak?
0: Nah, itu kita tes coba. Dulu seleranya nih.
1: Nah, baru cocok kadang kan baru ditambahlah list tempat sarapan kita
0: betul.
1: Itu. Kalau enggak ya gitu-gitu aja.
0: Template dia.
1: Nah, ini kita mau lihat perakiran cuaca hari ini yang meskipun udah kelihatan sih ya hujan. Dan kalau kata aku sih ini lumayan merata ya.
0: Nah, betul.
1: Nih. Karena biasanya kalau hujan di Batam itu kan ada sisi panasnya, ada sisi mendungnya. Ini kayaknya putih semua.
0: Putih semua sih. Soalnya aku tadi lihat waktu berangkat subuh ini ya. Itu udah kelihatan sih keluar rumah udah putih semua nih bakal hujan nih.
1: Iya, dari semalam sih sebenarnya.
0: Iya, dari semalam kayaknya.
1: Awannya ya. Nah, ini dari bmkg.go.id.
0: Yes. Ini perkiraan cuaca di hari ini seluruh wilayah kota Batam ini terpantau dari belakang Padang ya, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubaja, Batam Kontas ya, Batu Aji ini hujan ringan.
1: Wow, berarti nggak hujan petir ya?
0: Kemarin
1: hujan petir ya?
0: Ini hujan ringan.
1: Tapi potensinya sih bakal lama.
0: Lama. Ini awet ringan. Banget biasa kayak gini.
1: Kayaknya sih, iya enak banget sih.
0: Enak ya, pulang.
1: Lagi libur.
0: Pulang langsung tidur. Oh, Jumatan dulu ya?
1: Jumatan lah. Dirimu ya. Nah, ini kalau misalnya yang beraktivitas masih seperti biasa nggak dapat libur ya, semoga stay awake ya.
0: Yes,
1: pagi hari ini jangan lupa dimulai dengan kopi.
0: Nah, tetap semangat tentunya ya. Pelan-pelan juga ini berkendara, jaga kondisi kesehatan karena baru-baru ini kan lagi marak lagi ya virus-virus itu ya.
1: Iya, aku males banget deh.
0: Ya, tapi aku udah nyetok sih.
1: Nyetok apa?
0: Ya kayak takutnya tiba-tiba
1: iya.
0: Kayak dulu lagi.
1: Jangan deh, semoga dijauhkan ya.
0: Iya, semoga kan kita maunya dijauhkan ya.
1: Yes, tapi dari pengalaman-pengalaman ini ya.
0: Iya.
1: Kita harus
0: antisipasi.
1: Mempersiapkan ya. Apa yang kau siapkan?
0: Udah ada sih masker kayak gitu-gitu ya, hand sanitizer.
1: Oh iya ya.
0: Udah itu dah tuh. Udah daman itu. Minimal-minimal kan ada itu. Takut nanti digoreng lagi.
1: Iya lagi, takut ya kita ya.
0: Kan kita gak tahu nih.
1: Takut panik buying terjadi lagi. Saya semoga gak terjadi
0: Semoga enggak.
1: Semoga aman-aman aja. Karena katanya virusnya penularan dari manusia ke manusia itu kayak kecil gitu.
0: Betul.
1: Dia emang dari hewan,
0: dari
1: tikus ya. Yang pentingnya itu kita jaga
0: kebersihan
1: karena di Batam ini masih banyak sih aku lihat tikus-tikus berkeliaran.
0: Banyak, apalagi berserak di jalan-jalan.
1: Iya loh, pagi-pagi tuh ada aja
0: yang berjumpa. Pagi-pagi udah aja, iya udah ada yang kepijak.
1: Jadi kalian cek-cek juga rumahnya.
0: Ya, rutin-rutin dibersihin lah ya.
1: Kalau memang kelihatan ada tikus, kita kan tahu ya kalau ada jejak-jejak tikus di rumah, kayak ada tainya gitu kan.
0: Minimal beli semprot-semprot yang mengusir
1: ini
0: tikus
1: loh,
0: itu.
1: Ini loh, ada perangkap tikus itu loh.
0: Nah, itu juga bisa.
1: Terus makanan-makanan itu kalau bisa ditutup kalau makan.
0: Nah, tuh gelas-gelas makanan semua ditutup.
1: Simpan di tempat yang tertutup, jangan yang terbuka, nanti gampang terkontaminasi.
0: Betul.
1: Karena kan kita nggak tahu lewat cicak lah, lewat hewan apa.
0: Entah lewat apa
1: kek. Kita langsung pakai gitu piringnya. Aduh.
0: Usahakan satu baca bismillah dulu ya.
1: Iya, biar dilindungi ya. Nanti kita balik lagi deh lihat CCTV ya.
0: Betul, kita bakal update kondisi lalu lintas terkini ya yang ada di wilayah Kota Batam pagi hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik.